0: Ega 65 kwa ginaka 84 uhagela 220 odukumela 10,000 rand 270 odukumela 15,000 rand kasi 370 odukumela 20,000 rand kasi 420 odukumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mangu wa mova kuhava waiting period logo utlema mali ya wena higunyika nzaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hiku ibera nqingo eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757 enga tlhela u sendra email eka admin@shubasa.co.za.
1: Okay, right ona mingiseriwa GCRFM nkarhi 9 wa timinetse ku bile awara liya ya nhungu liya kambe ke a hi tsutsumeleni kwahala ka WhatsApp hi cheka ti-voice note leti nga kona hi va hi karhi hi twa ku ri vayingiseri va hina va hi khomele yini mayelana na mhaka ya vana lava nga riki na nhlonipho exikolweni hikwalaho ka ku va ku susiwe nawu luwa wa ku vana va fanele va xupuriwa loko va nga endli swilo hi ndlela kambe ke na wena muyingiseri wa mina u nga swi kota ku va u karhi u ni sendela voice note kumbe marungula ma wena eka WhatsApp kumbe hi riqingho ra le nyongeni eka 060 887 5942.
2: Kuterini papa mina papa Maluleke exi mhaka leyi mi hi vulavulaka mi vulavula yona ya vava ya vava loko ku ri inge vana va ri ku yingiseleni ni va ya va ya cinca vutomi lebyi va byi ya

0: Mlebo
1: DJ Mre
0: ah,
1: Queen.
0: ae.
1: Injani DJ Mre.
0: E vukile mjani wena?
1: Ipukile.
0: Mm.
1: Ah, kombela mtemi iphinda nyana yi hupe nyana.
0: Alright, yi tshame kahle hi ndlela leyiwani. Va boti va ri va na malembe ya 33-35 ane va ri voho ka mhana voho papa voho va na vavasati vanharhu se swi nga leswiwa vona va yindlu leyikulu nga vana va mhanuhulu so va ntlhanu leyi i majaha manharhu na tintombhi timbirhi so ku va na mhantsongo lava va number 2 lavaya mhantsongo va number 2 va na tintombhi ntsena tinharhu evike ku va na mhantsongo lavo hetisela lavaya lavo va number 3 va na jaha na ntombhi voho so swi nga leswiwani laya kaya la kuna mova wa papa kuna tihomu timbirhi ta papa lava va nga hundza misaveni eka nghozi ya mova loko va hundza ka nghozi ya mova a va ri na jaha ra voho lera ri ku va chayeleni hi ndlela yeleyo va hundze va ri vambirhi eka nghozi ya mova ivi ku sale ka mhani wolo ku sala mune wa voho majaha mambirhi na tintombhi timbirhi hi ndlela yeleyo se swi nga leswiwani va kombisa timhaka ta ku ri ne papa a va tsale wilili laya yi kombisa ku ri ne ka hala ka mova na tihomu va tsale ku mova yi ta kuma hi manihulu tihomu leta timbirhi yin'wana yi ta kuma ka mhanitsongo leyin'wana yi ta kuma hi mhanitsongo lavo hi tshela hi ndlela leyo se mhanitsongo lava number 2 lava nga na tintombhi ntsena lava va kombisa ku ri no homu a voho a va yi lavi cause timhaka ta ku risa va nge swi koti ku risa va lava movha vona va kaneta wili hi ndlela yaleyo se va ngo va kucetele na vana va vona laha kaya lani va chela moya wa ku nga hlamulaniwi va tlhela va vula timhaka ta ku ri no kahle kahle mhantsongo va lavaya va mhantsongo hi voho va nga endla ku papa na boti va hundza misaveni vo va nga tirhelela papa na mhani na boti ku va hundza misaveni va tlhela va vula ku no kahle kahle hulu va teke swilo swa ku tala laha kaya vona kahle kahle homu a va yi lava va swi nge swi koti ku risa va lava movha se boti va ngo va fanele va endlisa ku yini loko swi titani hi ku a ka ha nghenelaniwi a ka ha pfuxelaniwi tanihi vana va ndoda
1: vakuri hi ndlela yeleyo ne manuro mantsongo lava hi xikarhi lava va na vutswaka ene manuhulu lava ya vo sungula hamba va lo teka hinkwaswo swi nuno wa vona phela lavan'wani volo ta va ta va pfuka amen se loko vo va tilan'wisa a va va tshiki swiya ra mufa ri tolisi
0: so mara yoho i ya inaniwa ya kanetiwa wili
1: a yi kanetiwi leswi mufa nga suka a vule swona u vule swona a ni loko homu va nga yi lavi a va xavisi va kuma mali se vona swi vula ku hi pela va swi tiva hi vona va nga endla mafu ya vanhu lavaya va ndlela ku sala va kuma swilo se leswi a va swi veketisi swona a swa ha vangi xiswona
0: se leswiya swa ku va kombisa timhaka ta ku ri no hi vona va nga dlaya boti na papa va swi tivela kwihi
1: a swi endleka mi kuma ku na kolomu va nga famba kona va ya byeriwa kona ani van'wani va kota ku vona swilo se mi kuma ku va va ti byeleku kumbe swilo leswiya swi tata ka vona hinkwaswo se swi nga vitani ene va ri va la mhantsongo lava ku phela vo fika va pfuka munhu na muti wa yena leri hamba lo teka hinkwaswo va nga kumi nchumu na vana va vona a swi nga ri nandzu sweswo ma swi vona se boti a nga ti ku vava ngopfu loko ku vona na vana va vona va nga ha va hlamuli a va va tshikisi sweswo loko nkarhi wolowo va nga ta hola va va hlamula hi wona va ta va hlamula ku va nga hlamulani a hi nandzu sweswo va va swi tshikisi sweswiya va hlamulana na lava van'wani va mhantsongo lava vo hetelela va vona va nga kotangiki lava va vutaka va va tshikisa sweswiya
0: so mara hi ku ya hi n'wina besides swa vutswaka wili ya kanetiwa
1: a yi kanetiwa
0: se loko swi tetani voho va ku va ku movha va lava movha a va yi lavi homu ku ndlaka yini kwala
1: a va va tshikise sweswo lava va nga nyikiwa movha a va teki movha leswi va nga nyikiwa swona huma va yi tshiki kwa xivaleni va risa na yaliya yin'wana lava risaka loko ku va nga yi lavi vona a va yi xavisi
0: vani
1: hileswi mufa nga swi lavisa swona ku a va nyika swona loko va nga fiki va va na makwanga mutini wa munhu a ni voya va pfuka munhu na nuna wa yena
0: va ri va teke swi swo tala
1: e nuna wa yena va right
0: se vona vota eswigangu kahle kahle ku cheriwa na mahantsongo ku cheriwa na mahantsongo vo va nga dlaya
1: mativa kokona dakara va swi vonisa
0: kesini kokona wa D
1: thank you
0: all right kesa swinene kokona wa dakalo ni ndlela leyi va yi veka tano ka hiko n'wina tshikani boti n'wina tshikani emhani yaloyo wa mitsaka a ti hanya loko huma nga yi lavi lava risaku homu a va ri sina leyo ti tshama kwala ntiri timbirhi va tshika mi hambana na hina mhani yaloyo wa vutswaka hi ndlela yeleyo mavonelo ya kokona wa dakalo hi ndlela yeleyo 060-875-942 hi twa mavonelo man'wina ku xana ke n'wina mi yi vona njhani loko swi tshame hi ndlela leyiwana ni ri

0 0 7 5 9 4 2 hi tomo wena lmangwina va yintirho mina kahle kuma ka leyi blaka yona ka siku lera namuntlha hi tokuxana ke n'wina mi angulame ku yini eka yona na weli ya kanetiwa na nakhona boti va fanele va ndlisa ku yini ku va va tlhela va hlangana tanihi vana va ndoda vana va ndoda lava hambanisiwaka hi mantrongo lava va number 2 hi ndlela yoleyo se va ngo heyi matiba swi le ku ni jeni mara a ha kumani la kaya la ku vekeni a hi ri vanhu van'we a hi kumana tani tivana tanihi vana va ndoda se sweswi a ka ha ri na ku pfuxelana a ka handleki nchumu hi mhaka ya mantsongo lava ngo voho homu va nge a va yi lavi ku va nge swi koti ku risa va lava movha lowu nga kuma hi hulu laha kaya laha 060 8875 942 xana ke n'wina mi yi vona njhani mhaka leyiwa wili ya kanetiwa na nakona va fanele va ndla njhani boti la ku va va kota ku va hlanganisa vamakwenu wa voho na voho va kota ku va va nghenelana van'wani va kombisini timhaka ta ku no kahle kahle a bona a va tshiki lava vuntswaka ku nga voho mhantrongo lava va number 2 lava pumbaka ku no manihulu va teke swo tala mhantrongo vona va nga dlani na voho na boti laha va kombisa ku ri no va ri va tshikeni kutani ke n'wina mihlangana n'wina mihlanganaka lava va nga lavi ku kumana na n'wina mi hembana na vona hi ndlela yoyaleyo 060 8875 942 hi toku xana ke n'wina mi yi vonisa ku yini xana ke wili ya kanetiwaki.